Mosane se o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise mo lenanong la rona le le kgethegileng ke lenano la rorisang mmino wa sedumedi. Ke bidio teng baoleki ke a go laletsa motho e so ke ralo ke re a nna le wena re nne jalo le maitliso a mantle a mmino wa sedumedi mo sebakeng se sa oura.